Nuko nuko rero tugeze ku isaha zibiri n'umunota umwe, reka dushimire mu mwese twazindukanye nkambone akanya ko kubasezera. Turaza gusubira igihe cy'isaha icyenda muri kano kanya rero muce mubana yumviriza utwo turirimbo dutandukanye turirimbo tuza kudushikana igihe cy'isaha zitatu. Muri iyo mwanya naho aza kuba ari umwanya wo gukurikirana uturirimbo tw'Imana mubandanye mororanigwa. Ariko mu buhinga bw'ivyuma birahindutse, Kofi akoreye mu ngata Mathieu habona Yesu.

0: abo bita Salvatore bamuzi ku izina rya Gatora karirimbuka mu ryohere twakirundi munywanyi ku murongo allo namahoro
1: namahoro muntu w'Imana
0: Benoit
1: yego muntu w'Imana
0: kugasera gute ego ndamuzi jute bakunzi n'abagenzi baragukumbuye Benoit
1: ntabura ku muzi kwane ndi mu kitadasiye Yamani mutsama ndivamu yena dipengura kukunda sana.
0: Ego.
1: Nukunara mune mwangwa ngwere na tunapini mwa dipengura kukunda sana.
0: Mhm.
1: Yamani mutsama wanze tsereba mukinde kati dipengura kukunda sana.
0: Ego.
1: Yagi buhanza mukinde kana ma kwa mukinde kati dipengura kukunda sana.
0: Mhm.
1: Kana mukitenga mune dzibe nuwe mina sene mina dipengura kukunda sana.
0: Ego.
1: Kimutanda mune mari na nyerande mutamba dipengura kukunda sana. Akura yani ugasebe ngakuna sana risara ugasebe ngakuna sana ngakuna sana
0: ego
1: kanje basina akundi basina afapare pse basina abari oza karirimbo
0: ehe
1: ndo sera mamuni ima kanjani bahe banyi
0: iba ni hatari ni katubanze twumvirize isumba ku uyu Celestin mateka ya
1: ndingisha ni muri yadere na buhana ngamukinina rimwe wana ukunda sana
0: sawa sawa

kwizina bose ryajerare baringaho mu karehe ngo bagira umunsi w'Imana mwiza yibagiye kandi nabuhanza hariya mu Kinindo Makado hariya ku Mpinga Kayove hamwe na Dominico ngahe Kiriri na Norbert hariya mu Kanyosha na wa mutama buno wa Januari ngo n'umuryango umuryango wiwe ngo ntawibagiye ntibagiye na ba Oscar hari inyabiyogi hamwe na Chomozi ngo hamwe rero na Gikonyozi mwijenda yibagiye kandi n'uwitwa Mande

ikiganiro ni turamukanye twe twari injora turirimbo dutumuryoherwa tuguhana kanyura mutsinjuti abakunzi n'abagenzi abo bose aho bari aho baherereye ubifuriza umunsi mwiza abagukumbuye n'abukumbuye bose twi ku murongo wa telefone ucubaramuza.

0: les uns fait les malheurs des autres.
1: Nuko kiganiro turamukanye twe tarinjura kirabandanya inimero ni ya indi nyene reka twakirundi munywanyi kumuronga. Allo uyu ndabona ga telefone katamukundi rasubira twakuri nimero ni ya indi nyene 68867 amajana 786 amajana 68 68 uraca kuri 68 amajana 67 786 ingo gushobora gusha kuri 72 amajana 34 ijana na 6 kumuro wa telefone. Allo wi ni mpore. Amen amen umeze neza? Ego tuyaga nande twibutse kaveri wagiye he eka nukuzura reka kuguma mu makorosi ukazuregera ngaho mu ikorosi rikatabuke buke ngaho kwa ntuze kwa Norbert
2: eh
1: reka reka bwana Clave ego
2: Kambane
1: yo kamugutere na bayitenge

ikiganiro nituramukanye twe tari injura kibandanya bamugiriga ingaho ibusenge biraho bigenda neza.

0: tutibagiye uwitwa Congo ari iturangure nawe nyina karimbo kakugeze reka twakire undi munywanyi ku murongo no
1: wana kongore
0: wi
1: ewa namuriko murabikora neza cyane kabisa
0: ntubizi na wakoze yandika muri kwa
1: akoze nduka muri kwa kwewe n'abenda abamimana
0: Clave Norbert
1: yego
0: wamwumvise Clave ngo wamuhebye
1: ya sinamuhebye Clave sinaguhebye sinaguhebye
0: mugira tidaguhita na twerekeze hariya kwa mavuta
1: ee na cyane cyane oya ndandi ni hayire aratumba
0: yego
1: Mwana kabisa nereka se muri cyangwa bya harani intwaro rusange ya Kongo je nipuriza igitondo cyiza uya ni kimbere narambe
0: ehe
1: nipuriza igitondo cyiza uya baze kwizina rya ahiburo ahirini ngaho kumutakura nibagiye mafuta y'abandi mu ngaho oya kumutakura
0: ehe
1: reka se mbana niyo nguru ronde kwizera Eric batazira rubango kana ndu w'Imana Claude ngaho mu marambya amane baje mu cara
0: ego
1: Ekate mbona mazangao mwenyaka wika tigiri wetu hitu Ekate mbona nujeshu sari mugihosha mbona ejite ngao mungakara tiwa na igiri wetu hitu Mbona singi sui ngao mkabondo na berinari ngao mkabondo Ekate mbona nuu ya uchivaru taro hitu hae ngami yehose tiwa na igiri wetu hitu
0: Ego
1: Ekate mbona nuu izu hake ngao mkamenge tigiri wetu hitu Mbona samye kuhine refa tigiri wetu hitu Kamane perize hari aya haruguru kuwintere patira na igiri bihebyiza Nafta pirose nawa kumusaka tira na igiri bihebyiza Igenda nyizindu undi kiritire aho ziherere Zubose ti wanda nyamugira ibihebyiza
0: Ego
1: Ego na chane chane uchuma nera haja kariri imbo Ati sinogenda nashi imne Sinzi kumura kashiramu
0: Mukanya mukanya
1: Tawata wamu wanae mugira iwezi
0: Ndagushimile ndagushimile cha Norbert
1: Kwa hivyo kia naota singawa mkibenga tiba na ingiri iwezi Sanaba tajitimea ni wakari singawa nyane mkibenga tiba Andanya mita kati
0: Au kuikorosi
1: Kuikorosi kabisa ndawona nyane wate kerejo wa kirie kabisa
0: Sawa sawa
1: Asante sana mwana kongole
0: Aya

0: Radio Indonde Culture.
1: Sobanukigwa.
2: Sobanukigwa.
3: Nikiganiro mukibaya kira kujanye n'ingabudibereye.
1: Urashaka gufungura neza?
3: Urashaka kumenya ivyo tumubiri wa amerwa neza kurusha? Ni mukiganiro
1: Sobanukigwa.

isaha zine n'iminota 11 muratwakora kuri 38 60 77 86 mwifurizanye ijoro ryiza ni Just the Way.